0: tile solte, tile solte, haviram seva murapeti, haviati, ti murapeti.
1: Baisa, baisa, mreto arantico.
0: Om, raial la meatna, timerivam bane, tile solte, tile solte.
1: Ah, iti mis raial.
0: Oram sia, ina metem no.
1: Ok, imbatirina ti roti, rand sapati.
0: Ozapat, zandre, mbae, tinceli ropine, mion ram sia iu.
1: Tia, mis mahmab, ti mis maintz maintz.
0: Oram sia, oram sia. Ima tama, ima tama.
1: Ah, sorcia.
0: Awa se.
1: Simba met viramba pitorif tie. Tena se son pula kwa ti.
0: Tena, simet viram se famba pikir kusa wa tena maskarena sa antinina.
1: Simba to, saimu e. Aiza kubi te tisi atpatra ti. Narubi pasai.
0: San, basu di manzatura ngamba.
1: Simba sai zandria. Atikine samkasi.
0: Awari, awari, omina ram se izi ar.
1: Tiare, ti pulan se.
0: Ram se ya. Oh, miwa jin ram miwa si zandria.
1: Sudah petak kan? Aunda lu, so tiba misa si lu asin nanti pa aisa kusan
0: dia misa si orang misa si orang si pa inar tiap tahun san si mela mela kan mela mela nak,
1: ma pun ada misa nari san ya, apa hati dia lu tiap menarik,
0: dia
1: ni hari sudah petak.